kushano opo kwa chonya diante papa gambio mpa sharka kera kana wakantitadu nyapanyi ni machinia nyapona ruwera tadi masano opo kumbia tusami na panta baka pa kreru nyadiante nyapanyi fifemidia kikwiki ngostede nyapolendri tereru na chabia atakom.